la mangina mangina unu aweri burna wanale ambu ni panidi na ya naulamba ni pipetake ambu ni panidi na ya nawe amba ni pipetaka abere wanarambu ira ilubyarnu pandako bere wanarakazu fanyifari numamndinda

0: بس تم کفا فی
1: Ini dia ni natungan tenem ren rakyat si full ren natungan apa yang cuma nukazit, awir kau ntar bertanya ni kita mesti, ini naru panu politik aris ni nak kita rewa, varifasian dia naru rais ni ni naik, saya di fitah, tempuratus, jarak kita saya nutewe, zanti entam naru, cuma fokus naru rasmi kita faham, saya jawab tu, ruang tu di vitalis, fa nte naik ringgit disewe, matungi saya tung full andah. Santenin ringe, zaman onisan tu pernah kita tahu nanti fulalda, amam nist, di tenan lazawi, faizan rai, nu afak apa nats, lalapan ringan, siizan rai nu ampi, ha, nu aniri, ba, siizalin fokus malakas, tapi tenan tu konsan mis, nu fawok aja tu naro takal naina, zain tenan tu ko, jazawa te, am softon sofin bula misi tenan. Kain, Julie entar nafi dah cem tuju. Siapa kami ni? Anir mesti fulan dah. Siapa kami ni? Anir lebih ni sekretaris pancakan ni sedar miri. Dua Dennis sana ni, lazakianu fambula mesti fizan sana fana jana dua Dennis sana. Bulan mesti fizan itu tu.